0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, so star, it's time to boost your mood di pagi hari ini tentunya bareng Morning Booster.
2: Yes, Rockstar, karena ini hari Kamis ya. Pastinya kita mau ngasih tahu kamu hal-hal yang manis untuk tubuh kamu, yaitu adalah olahraga.
1: Olahraga. Karena kalau kita ngomongin olahraga, tentunya salah satu hal yang menjadi bener-bener tren banget, lagi happening banget di 2026, gue rasa gitu ya.
2: Bener.
1: Karena kalau kemarin-kemarin tuh ada Hyrox. Hyrox. Jadi benar-benar banyak teman gue yang ikutan, keseruannya banyak banget.
2: Benar.
1: Cuman gue yang Hyrox tuh ada gue pernah lihat dia FOMO ikutan. Jadi dia tuh nggak ada latihan sama sekali.
2: Aduh, itu bahaya. Habis sih.
1: Itu maksudnya dalam kondisi badan yang kurang prima. Akhirnya dia nggak menyelesaikan Hyrox-nya dan dia merasa kayak, aduh gue gagal nih.
2: Iya. Tapi ya Rockstar ya, kalau kayak gitu tuh, apalagi kalau Hyrox itu kan sesuatu yang memang harus butuh banyak preparation ya. Karena itu juga olahraganya bisa dibilang ya berat banget. Dan pastinya kalau ngomongin olahraga juga nih Rockstar, ada yang bilang juga olahraga itu jadi salah satu hal terbaik untuk ngindarin yang namanya overthinking.
1: Karena
2: dia bisa buat tubuh kita lelah setelah olahraga, dan katanya kalau badan kita udah capek, pikiran otomatis nggak punya energi lagi nih buat muter-muter sendiri.
1: Setuju. Apalagi semisal kita udah sempat melakukan olahraga di itu, mau itu pagi ataupun sore, tapi gue rasa akan benar-benar lebih kerasa kalau sore. Jadinya terutama karena belakangan ini kan gue lagi suka lari ya. Jadinya setelah lari itu lebih cepat ngantuk dan tidurnya lebih nyenyak.
2: Iya kan? Gitu. Tapi nih masalahnya ada juga. Sebelum kita sampai ke tahap capek-capeknya ini ya gara-gara olahraga ya. Ada satu tantangan yang sering bikin kita gagal duluan, yaitu niatnya. Niat untuk eksekusi olahraganya ini pasti belum apa-apa tuh kayak udah belum, enggak terkumpul aja gitu. Salah satunya saya. Dulu alasannya itu kalau misalnya mau olahraga, aduh tempat gymnya jauh. Udah tempat gymnya deket, aduh waktunya gak dapet.
1: Oke.
2: Sekarang udah benar-benar pindah di satu tempat yang which is sudah disediain, ada alat olahraganya dan lain-lainnya. Sampai rumah ngelihat alatnya udah diliatin doang,
1: gak ada apa-apain ya. Cuman di unik keren Rockstar, gue mau apresiasi karena dari awal kita tandeman siaran, dia ini udah memulai untuk diet IF.
2: Bener.
1: Jadi dia bayangkan, dia cuman sehari makan sekali. Dan akhirnya sekarang udah turun berapa kilo?
2: Ini udah 10.
1: 100 kilo.
2: Aduh. Jangan. 100 kilo 0,00.
1: Minus.
2: Jadi Rasta aku udah turun 70. Aku udah turun 10 kilo. Jadi udah di 70-an lah. Kemarin tuh 80-an.
1: Keren.
2: Tapi aku enggak olahraga. Jadi kayaknya aku harus mulai olahraga biar tidak menggelambar gitu.
1: Oh gitu ya. Yes.
2: Dan masih Rockstar, kita mau ngajakin kamu untuk ikutan topik setuju atau tidak. Bagian tersulit dari olahraga itu sebenarnya bukan pas ngelakuinnya, tapi justru niat buat mulai.
1: Setuju. Nah, sharing lah pendapatmu pasti Rockstar via WhatsApp di 0811 380778.
2: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: GMHR only on The Rockin' Life.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media @SofitelBaliNusa2. Sekali lagi, @SofitelBaliNusa2.
4: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 107 Brand FM, you're listening to The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar, kali ini kita juga gak mau diam-diam sendiri. Soalnya sekarang di studio ada orang baru,
0: Rockstar. Yes, kita kedatangan teman baru Rockstar, yes. Yang jauh-jauh datang dari Jembrana ya.
1: Jembrana.
0: Oh bukan, atau dari,
1: jauh kali.
0: Dari Kediri.
1: Dari Kediri,
0: Jawa Timur.
1: Jauh kali dia dari Jawa. Enggak loh, kau jangan bawa dia jauh-jauh. Kalau nggak salah dari Jakarta ya Mas ya, dari Mengwi.
0: Oke, okay, boleh kita present. This is Arik, boleh say hi.
2: Halo Rockstar.
0: Yay. Yeah.
3: Yeah, lagi
0: mungkin kenalan. Oh, mungkin
1: lebih
0: masih
1: lebih
0: single.
1: Masih single, Ari masih single atau enggak?
2: Udah punya pacar.
0: Udah punya pacar.
1: Udah punya pacar.
0: Jadi enggak bisa merebut dia.
1: Iya, jangan kau rebut-rebut dia ya. Udah ada pacarnya. Dan pastinya Ari ini adalah operator baru kita. Jadi kita happy banget semakin banyak keluarga TRL yang bergabung ya, Rockstar.
0: Betul, betul. Nah, jadi kita share untuk hari ini. Ada Ari, ada Acha, ada Yuyu, ada Weda. Jadi kalau lo mau joinan dan kasih salam, ada kita berempat,
1: yes.
0: Mention-mention aja biar lo sampai kebanyakan ngetik gitu, kebingungan ya.
1: Mana nih yang mau kesapa duluan ya. Tapi dan pastinya Rockstar, kalau kita ngomongin teman-teman rame itu kayaknya seru banget ya. Apalagi kalau rame-rameannya itu bisa datang ke bazar bareng-bareng, nyobain makanan banyak.
0: Gue pengen banget, cuman ngerasa kalau semisal pengen ke bazar itu kalau dekat-dekat ini kayak susah karena harus cari libur. Mungkin kayak Sabtu atau Minggu tuh bisa sih kan?
1: Siapa bilang hari liburnya nggak ada bazar?
0: Emang ada?
1: Ada. Ini hari Sabtu nih. Nih
0: Sabtu.
1: Aku, Sabtu ini aku pengen ngajakin kamu nih Rockstar dan juga Weda, Acha dan juga Ari untuk ikutan datang ke BRI Brimo Nusa Dua Eco Market 2026. Sabtu 8 Agustus 2026 dan Minggu 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Jadi gak ada alasan weekendnya bingung mau kemana. Cus kesini. Jadi nanti dia ada di Sidewalk Peninsula Island dan Nusa Dua Bali. Jadi Rockstar pastinya akan ada lebih dari 50 lokal bazar, lokal food, eco-friendly product, dan juga pameran seni dan budaya. Talk show inspiratif, terus ada workshop juga, ada kegiatan wellness, fashion show, juga penampilan dari Bali Harmonia, Bagus Wirata, dan banyak artis lainnya. Dan pasti Rockstar, kalau kamu tanya, iya ininya berapa, entry-nya berapa? Acara ini free entry saya.
0: Free entry.
1: Jadi, buat kamu langsung aja cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi kamu bisa cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Dan pastinya acara ini juga diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development.

0: Corporation atau ITDC Rockstar Quitting Destination dipersembahkan Brimo Muda dan Serba Bisa dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada Memang Beda, Astra Honda Motor One Heart, ada Coca-Cola Saatnya Nongkrong Seru, Lepas Bersama Coca-Cola, larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Simgay, hashtag yang ada badaknya, dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung. Dan pastinya yes. Rockstar, kamu di sana juga enggak cuma bisa makan-makan karena ada kegiatan wellness ya.
1: Yes, yes, yes.
0: Udah pastinya kamu bisa sambil olahraga, olahraga cantik.
1: Iya, yes, benar. Apalagi kalau ngomongin tentang ITDC ya. Uh-huh. Itu adalah salah satu tempat yang benar-benar sering dipakai untuk olahraga.
0: Benar.
1: Karena seluas itu dan kemanapun lo bisa jadiin jogging track. Dan termasuk Rockstar untuk lo yang baru joinan sama kita 87.8. Kali ini kita lagi ngobrolin setuju atau enggak kalau bagian tersulit dari olahraga adalah niatnya.
0: Betul. Dan pastinya Rockstar kalau ngomongin soal niat dan niat itu tuh ternyata ada istilahnya tahu. Kalau misalnya kita tuh niatnya susah ketika olahraga.
1: Apa tuh?
0: Namanya itu behavioral inertia. Iya. Jadi menurut Rob Ryback, itu dokter yang pernah ngajar di Harvard Medical School, lewat tulisannya di Psychology Today, yes, tubuh kita tuh emang secara alami malas berubah, Rockstar. Dia nyebut ini namanya behavioral inertia.
1: Yes.
0: Atau kalau diartiin gampangnya ya, kelembaman perilaku. Jadi mirip kayak bola diam yang emang susah digerakin pertama kali. Kalau kita kayak bola itu kan kayak agak susah dia untuk dimainin di awal-awalnya gitu.
1: Dan juga sebenarnya ada teman juga dari Rolf ya, Rolf yes. Ryback bilang kita ini sebenarnya makhluk yang kebiasaannya. Jadinya walaupun tahu olahraga itu
0: yes.
1: baik buat kesehatan, malu kebiasaan, Rockstar. Jadi walaupun kita udah tahu nih, oh olahraga nih bagus loh, oke buat kesehatan, tapi tubuh kita tuh tetap cenderung untuk milih hal yang bikin kita nyaman.
0: Bener.
1: Dan merasa aman. Yang tadinya contohnya sukanya rebahan. Jadinya karena rebahan ini yang akhirnya berdampak juga sama bikin rasa tubuh kita jadi lebih malas. Yang awalnya bukan berarti kita gak niat ya sebenarnya, tapi emang gitu cara kerja otak dan tubuh kita. Jadi intinya Rockstar, sebenarnya balik lagi ke cara pikir kita. Dan gue yakin banyak orang yang sebenarnya udah tahu, oke, besok rencananya mau olahraga gitu. Tapi ternyata ketika jamnya udah datang, beta untuk diam aja.
0: Dan pastinya gimana nih kalau pendapatan kamu, Rockstar, setuju atau enggak? Bagian tersulit dari olahraga adalah niat. Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878. Bisa juga dari sosial media kita di @theworkinglife.bali.

0: 87,8 FM Breaking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Pokoknya pagi-pagi ini kita akan mengajak kamu untuk mengalun-alun rockstar dalam
0: intuisi. Yes.
1: Katanya kalau kita ngomongin tentang intuisi, itu adalah pertanda baik.
0: Benar.
1: Pertanda baik akan sebuah hal yang ada di masa depan, termasuk juga rencana-rencanamu rockstar. Kalau lu pernah ada ngasih intuisi yang okay, gua ngerasa akan dapat hoki hari ini, dapat rezeki banyak. Lo pernah gitu gak sih?
0: Pernah. Aku pernah. Bahkan kalau misalnya aku ngerasa kayak kayaknya hari ini aku akan melakukan sesuatu yang baru, itu tuh pasti udah ada. Apalagi sejak membaca tarot ya, intuisinya tuh harus diasah terus. Asah.
1: Yes. Benar-benar gue setuju sih. Apalagi kalau abis itu ngomongin tarot, gue langsung mikir, ya juga ya kalau apa namanya istilah kalau tarot. Jadi kita harus bisa mengaitkan sebuah peristiwa, mengaitkan sebuah kayak cocok logi gitu kan, termasuk itu kaitannya sama intuisi. Cuma rockstar, intuisi gue gak akan pernah salah karena gue ngajakin lo ke tempat yang benar-benar menyajikan koktail terbaik yang udah dikurasi khusus sama the one and only Kiki Mocha.
0: Yeay.
1: Pastinya kita merapat, kita berangkat bersama ke Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Karena mereka presents exclusive guest shift and bar takeover with Kiki Mocha.
0: Iya, seru banget Jumat pastinya.
1: Dan Sabtu. Jadi mulai di Jumat Sabtu besok ya.
0: Yes.
1: Di tanggal 7 dan 8 Agustus 2026. Pastinya di The One and Only Ikan Bar and at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Lo bisa mendapatkan pengalaman eksklusif mencoba langsung cocktails buatan Kiki Mocha, head mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus concept founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalamannya nih, Kiki Mocha akan membuat dan mengkurasi cocktail spesial yang hanya ada di event ini. Jadi pastinya rockstar, cocktail spesialnya cuman bisa lo cobain langsung nih di exclusive guest shift and bar takeover with Kiki Mocha. Dan pastinya rockstar akan dibersamai nih dengan Ikan's head bartender, Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi nikmat mana yang kau dustakan rockstar? Mari kita merapat semua ke Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali dengan reservasi sekarang juga, dan dapatkan info lengkapnya lewat WhatsApp di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali di 0811-3885-739. Sekali lagi di 0811-3885-739. Dan pastinya buruan follow sosial medianya di @ikan.bali, juga @westinbali. Sekali lagi di @ikan.bali dan juga Westin Bali.
0: Yes, Rockstar, dan pastinya kita masih ngajakin kamu untuk ngobrol, setuju atau enggak bagian tersulit dari olahraga adalah niat. Kalau tadi kita udah bahas ya, gimana sih menurut dari Dr. Rob Ryback. Nah, dan ternyata ada juga yang menarik, menurut Rob Ryback juga ngasih solusi nih. Jadi dia bukan hanya ngasih tahu tapi juga ngasih solusi, Rockstar.
1: Inilah yang good ya, kalau kita ngasih tahu orang, misalnya mengkritik, kasih tahu juga caranya.
0: Iya, jangan dikritik aja, doang.
1: Lalu ngasih tahu kalau kita salah, tapi tanpa arahan. Inilah yang bagus banget dari Ralph Ryback ya.
0: Iya, jadi katanya kunci buat ngelawan rasa malas di awal itu adalah komitmen kecil dan rencana yang jelas. Ini juga didukung riset dari Lena Flake dan tim tahun 2013 yang nemuin katanya orang yang bikin rencana detail soal olahraga, misalnya kayak dari kapan, di mana dan jam berapa, itu jauh lebih gampang bikin kebiasaan olahraganya nempel dibanding yang cuma modal niat doang.
1: Yes.
0: Gitu katanya.
1: Dan ada beberapa tips simple sebenarnya rockstar. Pertama, lo gak usah terlalu mikirin harus olahraga sejam penuh. Cukup dengan fokus buat mulai aja dulu. Yang penting 5 atau 10 menit udah jalan gak apa-apa. Dan ini works banget di gua, karena biasanya ketika kalau gua kan ada dumbbell di rumah. Jadi ketika ada dumbbell gua rasanya kayak aduh malas. Cuman ketika udah diambil, gua biasanya akan mengulang beberapa repetisi. Dan akhirnya kayak
0: Jadi terbiasa ya.
1: Dan terus yang kedua, tentukan juga rockstar dari sekarang lo tuh mau olahraga jam berapa dan di mana, biar otak nggak perlu mikir dan nego lagi pas waktunya tiba. Jadi misalnya udah ngeset nih, besok gua akan mulai di jam 7 pagi. Ya udah, ketika jam 7 pagi lakukan gitu. Jangan nunda-nunda, karena ketika lo tunda itu berkaitan juga sama niat ya, akhirnya turun gaji di olahraga gitu.
0: Benar. Dan nilai dan yang ketiga juga ada Rockstar, siapin baju dan alat dari malam sebelumnya biar nggak ada lagi alasan buat tunda-nunda gitu.
1: Oke. Okay. Ini kalau menurut lu, lu olahraga perlu nyiapin baju dulu nggak?
0: Perlu. Jangan kan olahraga kayak tadi ya, aku kebiasaannya harusnya kan hari ini hari Kamis ya, aku harusnya pakai baju adat Rockstar. Tapi karena dari malam aku tidak mempersiapkan itu, pagi-pagi ternyata habis pindahan itu bajunya kan belum aku bongkar semua, aku kebingungan mencari baju adat itu.
1: Yes.
0: Dan karena aku takut telat, akhirnya aku tidak memakai.
1: Oh, enggak memakai baju maksudnya?
0: Enggak pakai baju adat, gua pukul ya. Dan masih ini balik lagi ya ke menurut Rob Ryback tadi, nilai plusnya juga jelas ya. Begitu kebiasaan kebentuk nih Rockstar, bukan cuma badan yang lebih sehat,
1: tapi
0: kualitas hidup secara keseluruhan ikut membaik. Okay. Karena kita jadi ngerasa lebih punya kendali atas diri sendiri.
1: Yes.
0: Jadi bagian tersulit itu memang bukan pas ngejalanin olahraganya, tapi pas ngelewati momen awal buat gerak dari posisi diam. Setuju banget.
1: Dan mestinya Rockstar masih bisa joinan sama kita tentang setuju atau enggak kalau bagian tersulit dari olahraga adalah niat. Sekaligus lo bisa juga joinan sama kita, request lagu, gabung topik. Dari sini ada Kak Ojas yang udah joinan sama kita. Katanya, hai Kak, mau request lagu Yura Yunita Intuisi yang udah diputerin barusan ya. Salamnya buat Kak Heri yang lagi siaran hari ini. Enjoy your day, thank you. Dan ada juga dari Mami Jen. Yang
0: Mami
1: request
0: Jen,
1: dua lagu ya.
0: Iya, Mami Jen request lagunya The Chainsmokers yang Paris dan juga Hugel yang Jamaica.
1: Yes.
0: Setelah ini kita puter ya Mami. Pokoknya Rockstar buat kamu, semangat hari ini dan jangan lupa olahraga.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: 87.9 FM, this is The Rocking Mouth Valley, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Selamat pagi.
0: Pagi-pagi.
1: Pagi-pagi luar biasa.
0: Iya, luar biasa.
1: Kita waktu SD, waktu masih sekolah, rasanya kalau kita diajak nostalgia, seru banget. Mm-mm. Termasuk juga hal yang paling gue ingat adalah
0: olahraga.
1: Pantai kayak kayang-kayang.
0: Pernah.
1: Itu yang memalukan.
0: Tapi kamu ada ngelakuin enggak kayak setiap hari Jumat tuh olahraga?
1: Ada. Itu. Mana aku Sabtu.
0: Pakai lagu poco-poco enggak tuh?
1: Oh, enggak. Aku waktu enggak. Namanya lagunya SKJ.
0: SKJ pernah, iya.
1: Kesehatan jasmani gitu.
0: Terus ada poco-poco juga. Aku ingat banget
1: dia.
0: Ada. Terus aku pernah jadi instruktur. Jadi instruktur lagi di depan.
1: Wow. Oh, ngomongin instruktur. Nah. Gua pernah jadi instruktur waktu SMP. Sampai kecengklak. Engkau kena coy.
0: Aduh, sakit dong. Yes.
1: Nah, terus kita juga mau udahan dulu untuk ngobrolin tentang setuju atau enggaknya.
0: Yes,
1: tentang
0: olahraga yang paling sulit adalah niatnya, ngumpulin niatnya. Tadi juga udah ada yang ikutan topik, udah kita kasih tahu juga POV masing-masing. Intinya ya begitulah rockstar ya, setiap orang tuh punya cara sendiri buat ngelola pikirannya biar enggak overthinking, mungkin dengan cara olahraga atau healing. Dan pasti setiap orang punya caranya sendiri untuk ngedorong dirinya buat ngelakuin olahraga, ya kan?
1: Dan kalau ngomongin tentang olahraga, itu adalah sebuah kebiasaan yang bagus banget untuk dilakukan. Jadi gue rasa kalau semisal lo sekarang masih mager-mageran, inilah saatnya untuk kita move bareng. Semoga di 2027 atau mungkin resolusinya mulai besok nih Rockstar, kita mulai untuk olahraga. Jadi semisal untuk lo yang belum ada niat olahraga, mari kita olahraga. Kita tunggu sekolah lari, ayolah kita lari bareng.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: It's 1 p.m. You're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Dan kamu baru aja dengerin satu single dari Lionel Richie with I Call It Love. Aku sebut ini cinta ketika kamu bisa menghabiskan waktu bersama orang-orang yang paling deket lah sama paling kamu. Ya.
0: Cuman kalau spending time bareng orang tersayang, itu pasti ada beberapa cara setiap orang yang beda-beda, gue yakin. Karena tipe-tipe, lebih ke tipe-tipe pacaran kali ya.
1: Bener.
0: Ada yang quality time, ada yang act of service.
1: Iya, ada yang word of affirmation.
0: Yes.
1: Terus ada physical attack.
0: Itu malah ADRT ya. Mohon maaf. Cuma kalau tipe orang yang ingin sayang seperti apa?
1: Kalau aku tuh pinginnya dikasih surprise, kayak diajak ke tempat-tempat yang punya experience
0: yang
1: pernah aku cobain, yang kayak gitu.
0: Kalau gue sendiri jujur suka semuanya, karena apapun yang diberikan oleh pacarku,
1: kesayanganku. Tipe kayak sagi banget ya, harus semuanya all pack ya.
0: Oh gitu ya.

0: dari The Cocktail Club dan Modern House.
1: Oke.
0: Okay. Jadi rockstar Kiki Mocha ini udah berpengalaman lebih dari 20 tahun.
1: Wow.
0: Jadi jangan kamu pertanyakan lagi, dia bakal buat apa di sana ya. Nama saya Kiki Mocha bakal membuat dan mengkurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini.
1: Dicatat rockstar spesial. Jadi cuman lo bisa dapatkan pastinya di Ikan ya, di acaranya di
0: Eksklusif guest tip and bar takeover with Kiki Mocha pastinya rockstar. Dan pastinya juga akan ada Ikan Head bartender Denny Ellen Hartono yang juga adalah Indonesian winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesian Malaysia 2026.
1: Oke.
0: Okay. Jadi jangan wandering lagi, jangan mikir lama-lama rockstar. Langsung aja reservasi sekarang. Check info lengkapnya lewat WhatsApp Ikan Bar at the West Resort Nusa Dua Bali di 0811-3885-739 dan follow sosial medianya di @ikan.bali juga @westinbali. Sekali lagi di @ikan.bali juga @westinbali.

0: Ambience terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo. Jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: barengan. Udah makin kompak ya kayaknya ya.
1: Semakin kompak, semakin mantap. Dan pastinya selamat datang di H1 Perada Vam, The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
0: Iya, tapi aku gak bisa bilang kita kompak kalau kita gak pernah hangout bareng.
1: Oh gitu ya. Jadi ini saat yang tepat.
0: Saat yang tepat.
1: Saat yang bagus juga ya.
0: Betul.
1: Kalau ngomongin tentang hangout Rockstar, lu setuju gak sih kalau ketika kita bisa kumpul dan keluar bareng sama teman-teman kita, itu artinya kita udah semakin dekat.
0: Betul, betul, setuju. Kayak tadi aku bilang, jangan bilang kita dekat kalau kita gak pernah hangout bareng.
1: Yes, betul. Dan pasti ya Rockstar, ini saatnya kita untuk deketan juga.
0: Yes.
1: Dan untuk ketemu langsung di Primo Nusa Dua Eco Market 2026. Pasti di Sabtu 8 Agustus 2026 dan Minggu 9 Agustus 2026 yang akan dimulai dari jam 7 malam.
0: Ada apa aja itu, Weda? Kasih tahu.
1: Ada lebih dari 50 local bazaar, food, eco-friendly products, pameran seni dan budaya, terus talk show inspiratif, workshop, kegiatan wellness, fashion show, juga penampilan dari Bali Harmonia, Bagus Wirata, dan banyak artis lainnya, Rockstar. Dan pasti lokasinya di the one and only Sidewalk Peninsula Island, Denusa 2, Bali.
0: Yes.
1: Dan kalau ngomongin tentang acara ini, untuk masuknya bayar atau enggak? Gak usah mikir-mikir lagi, Rockstar. Just do it. Just go into there. Karena acara ini free and
0: free. Rockstar.
1: Free,
0: jadi langsung ajak teman-teman kamu, keluarga kamu, atau siapapun yang kamu pengen ajakin
1: termasuk
0: ke sana.
1: Kalau kamu punya simpanan duit maksudnya, Rockstar ya. Ayolah kita merapat, ayolah kita kesini.
0: Yes.
1: Dan pastinya cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi di @denusa2_bali. Dan pastinya acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC, Creating Destinations, dipersembahkan Primo, mudah dan serba bisa, dan disponsori Narmada Awet Muda. Narmada memang beda, Astra, Honda Motor, One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola, larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde, estek yang ada badaknya, dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.

0: It's one brother them, you're listening to The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. That was song judulnya Rabun Jauh.
1: Iya.
0: Alias Minus. Yang penting yang minus attitude.
1: Jangan dong. Jadi itu lagu yang terbarunya dari Bernadia ya, yes. Rabun Jauh.
0: Cara bacaan namanya dia Bernadia atau Bernadia sih?
1: Bernadia deh kayaknya.
0: Nadia. Nah, saatnya lo rockstar untuk drop komen lo cara baca ber atau ber.
1: Ber.
0: Yes.
1: Bernadia atau Bernadia ya. Antara itu lah pokoknya.
0: Atau bersuka rockstar cita.
1: Bersuka
0: cita. Kalau ngomongin bersuka cita, saatnya yang seru-seru untuk bisa ketemu sama teman. Mana hangout mungkin sama teman-teman baru yang bisa lo temukan di mana aja.
1: Benar banget. Apalagi nih Rockstar bakal ada BIMO Nusa 2 Eco Market 2026 Sabtu 8 Agustus 2026 dan Minggu 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Jadi kalau misalnya kamu mikir nih Rockstar weekend ini mau kemana, bingung, udah cus langsung di sini. Ada di Sidewalk Peninsula Island dan Nusa 2 Bali. Bakal ada lebih dari 50 lokal bazar.
0: 50 lebih ya. Terus.
1: Ada local food, eco-friendly product,
0: yes.
1: Terus juga ada pameran seni dan budaya. Ada juga talk show inspiratif, ada workshop Rockstar, ada kegiatan wellness, fashion show, juga penampilan dari Bali Harmonia, Bagus Wirata, dan masih banyak artis lainnya. Pokoknya weekendnya bakal full deh, kamu bakal dimanjain banget di event satu ini. Apalagi acaranya ini free entry
0: untuk experience selengkap itu ya.
1: Yes.
0: Terus.
1: Dan kamu bisa langsung cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi di @denusa2_bali. Dan pastinya Rockstar, acara ini diselenggarakan oleh Injuni Tourism Development Corporation atau ITDC. Ada Creating Destination dan juga dipersembahkan BIMO Mudah dan Serba Bisa dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada Memang Beda, Astra Honda Motor, One Heart, Coca-Cola Saatnya Nongkrong Seru, Lepas Bersama Coca-Cola, Larutan Penyegar Cap Badak, Larutan Penyegar hanya dari Sinde, hashtag yang ada badaknya, dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
0: Yuk, rame-rame kesana, Dokter.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: 87,8 FM The Rocking Life Balion, number one lifestyle and entertainment media. Kalau kata Laluna, selepas kau pergi. Iya, memang pas banget ya Rockstar. Udah jam 10, udah saatnya kita berdua pergi ninggalin kamu. Tapi jangan sedih karena kita bakal balik lagi seperti biasa besok di jam 7 sampai 10 pagi pastinya.
1: Karena kalau kita ngomongin tentang selepas kau pergi,
0: iya,
1: kita kan mengingatkan hal-hal baiknya Rockstar. Misal kalau hari ini kita bisa ngebus pagi kamu, kamu menuju kantor, ataupun segala kegiatan yang kamu lakukan, pasti harapannya untuk kamu selalu stick around 87,8.
0: Benar.
1: Pagi ini udah kelar ditemenin sama Weda and Yuyu, tapi pastinya 87,8 Pak bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam, Rockstar.
0: Yes, Rockstar. Dan semoga hari ini bisa menyenangkan buat kamu. Segala deadline kamu bisa selesai, bisa dilancarkan semuanya.
1: Yes.
0: So, kita pamit dulu ya, Rockstar. Kita ketemu lagi besok. So, you Madeline pamit.
1: Eh, Weda juga ikutan pamit, Rockstar. And have a rocking day.
0: Bye.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

Rockin FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, ya kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita explore ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.

Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal

0: sekarang juga. Kalau belum pernah ke rooftop ini, kamu lagi ketinggalan salah satu spot terbaik di Jimbaran. Welcome to Adriana Cosina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city light pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cosina and Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop, sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

98 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Ah, pas banget, yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun, dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali based, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram, therockinlife.bali. Sekali lagi, therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh, ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, rahmatunisa@mramedia.com.

98.8 FM. This is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Daerah suaranya di sini Rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina & Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartender yang mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagramable ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai

0: dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day

0: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Rooftop ini kamu lagi ketinggalan salah satu spot terbaik di Jimbaran. Welcome to Adriana Cosina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cosina and Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

107.8 FM. This is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang gak semua orang tahu jawabannya. Gak tahu dimananya, gak tahu gimananya. Dimana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kami bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung cocktail buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's head bartender, Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin rockstar, kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru, itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih, kalau semangat kamu seperti itu juga, gabung yuk sama The Rockin' Life Bali yang lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat di posisi client service representative. Dengan syaratnya adalah minimal pendidikan D3, terus bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, dan bisa kerjasama dalam tim. Cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat juga kirimin CV kamu dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi boleh di Instagram therockinlife.bali atau email deh sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

3,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Daerah suaranya di sini Rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit, gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina & Bar di lantai 8 Samasta Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartender mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagram mobile ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adriana.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rafa, kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh nggak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada catch and grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Primo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

urban media The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang nggak semua orang tahu jawabannya, nggak tahu di mananya, nggak tahu gimananya. Di mana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai, bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kamu bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung cocktails buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's head bartender, Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali. I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love.

0: Cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Kapan FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Ah, pas banget, yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun, dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali based, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram, therockinlife.bali. Sekali lagi, therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh, ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, rahmatunisa@mramedia.com.

biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple

0: Reservasi sekarang. Hubungi Sofitel Bali Nusa 2 Beach Resort di WhatsApp 0811 3830 5954 dan ikuti sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: salah satu spot terbaik di Jimbaran. Welcome to Adriana Cosina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city light pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cosina and Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh gitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3-course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per satu orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.

0: Demo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih. Kalau semangat kamu seperti itu juga, gabung yuk sama The Rockin' Life Bali yang lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat di posisi client service representative. Dengan syaratnya adalah minimal pendidikan D3, terus bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, dan bisa kerjasama dalam tim. Cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat juga kirimin CV kamu dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi boleh di Instagram therockinlife.bali atau email deh sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: Cici, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

0: Rupiah. Mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

88.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Daerah suaranya di sini Rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina and Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina and Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung cobain nikmatin makanan yang dikurasi sama chef Gerardo Ramos, dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartendernya mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagramable-nya ada banyak. Dan Adriana Cucina and Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.

0: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget.

ada Cats and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu, menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3-course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang nggak semua orang tahu jawabannya, nggak tahu di mananya, nggak tahu gimananya. Di mana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest seat dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kamu bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung cocktails buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's head bartender, Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

0: Papa perhatiin Putri nggak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh nggak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Nggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, pihak kepolisian Malaysia mengonfirmasi penangkapan seorang warganya berinisial DI di Bandara Juanda, Surabaya setelah kedapatan membawa narkotika dan lebih dari 1000 butir ekstasi Senin 3 Agustus 2026. Pelaku berasal dari Johor, membawa narkotika senilai 2,7 miliar rupiah dengan cara melilitkan 4 bungkus dan 1089 pil ekstasi di area tubuhnya. Kepolisian Malaysia menegaskan akan bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia untuk mengusut tuntas kasus penangkapan ini. Berita kedua dari entertainmentnews.com, Tom Holland dan Zendaya memutuskan untuk mengambil jeda istirahat dari industri film setelah penayangan perdana film Spider-Man Brand New Day yang tayang 31 Juli 2026. Keputusan ini disampaikan bos Marvel, Kevin Feige, setelah film keempat Spider-Man Brand New Day, Marvel Cinematic Universe mendapat pendapatan minggu pertama domestik $360 juta atau sekitar 5,8 triliun rupiah, mengalahkan rekor Avengers Endgame $357,1 juta atau sekitar 5,7 triliun rupiah. Marvel memberikan waktu istirahat penuh kepada Tom Holland dan Zendaya tanpa membebani jadwal promosi maupun agenda kerja mendatang. Berita ketiga dari bola.com, Presiden FIFA Gianni Infantino mendapat penolakan dari jajaran penjabat eksekutifnya setelah memunculkan wacana penjualan saham Piala Dunia yang memicu kekacauan internal organisasi. Sekjen FIFA Matthias Grafstorp, Kepala Pengembangan Sepak Bola Arsene Wenger, dan juga jajaran direksi menilai rencana tersebut merusak integritas lembaga dan dilakukan secara sepihak. Meski proposal itu akhirnya resmi dibatalkan, sikap jajaran penjabat ini membuat posisi politik Gianni Infantino makin tersudut, termasuk munculnya penolakan dari sejumlah federasi anggota untuk mendukungnya dalam pemilihan Presiden FIFA periode 2027 hingga 2031. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Rainbow Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

Pan FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Pas banget yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun, dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali based, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram, therockinlife.bali. Sekali lagi, therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh, ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, rahmatunisa@mramedia.com.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 081-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rosa, ya kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada catch and grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini, makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya. Bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang. Cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat. Dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. WhatsApp-nya 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, bentar.

0: kali ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

98.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang gak semua orang tahu jawabannya. Gak tahu dimananya, gak tahu gimananya. Dimana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kamu bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung cocktails buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi cocktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's head bartender Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Daerah suaranya di sini Rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina and Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina and Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung cobain nikmatin makanan yang dikurasi sama chef Gerardo Ramos, dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartendernya mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagramable-nya ada banyak. Dan Adriana Cucina and Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.

0: Bandara Leipzig Halle, Jerman, Rabu 5 Agustus 2026. Insiden terjadi saat pesawat terpaksa membatalkan pendaratan karena penutupan darurat landasan pacu. Setelah ditemukannya drone membawa bahan peledak, membuat tim penjinak bom langsung ditugaskan ke lokasi. Walaupun sempat mengalami kerusakan ringan, pesawat berhasil mendarat di Bandara Hannover, Jerman. Sementara pihak kepolisian dan unit kontra terorisme Jerman mengusut kasus ini sebagai ancaman keamanan serius. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Vin Diesel mengaku emosional dan menangis setelah membaca naskah film ke-11 Fast and Furious berjudul Fast Forever yang ditulis Michael Leslie dan diklaim memiliki keterkaitan erat dengan film pertamanya. Pengumuman naskah terbaik ini disampaikan bersamaan dengan rencana penayangan ulang film The Fast and Furious di bioskop pada 21 Agustus 2026 untuk merayakan ulang tahun ke-25 Fast and Furious. Film yang disutradarai Louis Leterrier ini dijadwalkan tayang secara resmi di bioskop pada 17 Maret 2028. Berita ketiga dari Kompas.com, Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan permintaan maaf resmi dalam rapat darurat di Rabat, Maroko atas kesalahan prosedur dan kebocoran media terkait rencana penjualan saham hak komersial Piala Dunia. Kesalahan bersumber dari proses pembentukan badan FIFA Forward Enterprise atau FFE yang dinilai mengabaikan pelibatan Dewan FIFA dan 211 asosiasi anggota dalam pengambilan keputusan. Karena kontroversi dan penolakan ini, proposal FFE dan rencana penjualan saham ke pihak swasta resmi dibatalkan. Dan Dewan FIFA tetap berkomitmen memberikan dukungan kepada Gianni Infantino. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin rockstar, kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru, itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih, kalau semangat kamu seperti itu juga. Gabung yuk sama The Rockin' Life Bali yang lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat di posisi client service representative. Dengan syaratnya adalah minimal pendidikan D3, terus bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, dan bisa kerjasama dalam tim. Cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat juga kirimin CV kamu dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram at therockinlife.bali. Sekali lagi boleh di Instagram therockinlife.bali atau email deh sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi, @adrianabali.rooftop.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

dan media The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang gak semua orang tahu jawabannya. Gak tahu di mananya, gak tahu gimananya. Dimana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kamu bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung koktail buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's head bartender Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

0: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Berapa sih cukup berdua pada FM? This is your number one love silent entertainment media, The Walking Life Bali. Emang di semua orang itu bawaannya kalau udah ngomongin weekend nih rockstar, kalau kamu ngeliat gitu kan, weekend tuh bawaannya bingung, ruwet, ribet gitu kan. Tapi sekarang gak lagi, karena ada Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di hari Sabtu 8 Agustus 2026 dan juga di hari Minggu 9 Agustus 2026 dari jam 7 malam di Sidewalk Peninsula Island di Nusa Dua Bali. Akan ada lebih dari 50 lokal bazar, kemudian ada local food, ada eco-friendly product, ada pameran seni dan budaya, ada talk show inspiratif, ada workshop, kegiatan wellness, fashion show, juga penampilan dari Bali Harmonia, terus ada Bagus Wirata, dan banyak artis-artis lainnya. Kamu harus datang, karena acara sendiri free entry, dan cek info lengkapnya sekarang di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Dan acara ini diselenggarakan oleh InJourney Tourism Development Corporation atau ITDC Creating Destination, dipersembahkan oleh Brimo, mudah dan serba bisa, dan disponsori Narmada Awet Muda. Narmada memang beda, Astra Honda Motor, One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru, lepas bersama Coca-Cola, larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya, dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.

0: Limo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

8FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang gak semua orang tahu jawabannya. Gak tahu dimananya, gak tahu gimananya. Dimana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kamu bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung cocktails buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's head bartender Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin rockstar, kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru, itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih. Kalau semangat kamu seperti itu juga, gabung yuk sama The Rockin' Life Bali yang lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat di posisi client service representative, dengan syaratnya adalah minimal pendidikan D3, terus bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, dan bisa kerjasama dalam tim. Cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat juga kirimin CV kamu dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi boleh di Instagram therockinlife.bali atau email deh sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: the rockin' life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on the Rockin' Life.
2: Hey, Simponet FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Back at it again with me, the one and only Saskar Abimanyu di Drive and Jive, ya rockstar ya. Selamat sore semuanya, yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, yang lagi di cafe, yang lagi dimanapun kalian berada. Dan yang lagi di kantor juga, ya kan. Semangat buat kalian semua di sore hari ini. Sedikit lagi ke pulang ke rumah kok. Harusnya udah pulang ke rumah ya, karena ini udah jam 5 rockstar. Tapi kalau misalnya yang lembur, semangat ya. Ya namanya juga kerja, namanya juga pejuang rupiah gitu. Dimanapun kalian berada, tetap semangat dan tetap tersenyum rockstar. Karena sayang aja gitu kalau misalnya hari ini tuh dan seterusnya lu gak senyum gitu. Daripada cemberut mulu, mending gue bantu biar senyum-senyum ria. Kita bakal bahas banget banyak banget hal yang kita bahas di sini, seperti trending topic, lagu 90-an dan awal 2000-an di throwback, ramalan cuaca, terus kita juga punya obrolan seru di afternoon talk, dan last but not least ada rekomendasi movie, di recommended movie nanti di akhir. Ya seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Nanti juga lo bisa request, bisa curhat-curhat juga, dan bakal ada topik yang bakal gue bahas seperti biasa lah rockstar ya, you know the drill of course gitu. Jadi langsung aja kita mulai. Ini dia Drive and Jive, driving your heart, jiving your soul bersama Saskar Abimanyu.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Wow. It's Emperor FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Nah, rockstar kita tuh sering banget ya kasih reward ke orang lain gitu. Sering kasih barang, sering kasih semangat, sering kasih apapun itu ke orang lain. Tapi kita tuh selalu lupa ngasih reward buat diri kita sendiri. Padahal ya, setelah a whole week full of work, full of jobs atau kuliah yang sebenarnya gak ada salahnya gitu, kita menikmati satu malam yang spesial gitu, good vibes, pemandangan pantai, dan pengalaman yang gak bisa dinikmati setiap hari gitu. Nah, emang kalau misalnya lo pengen self reward sendiri gitu ya rockstar ya, kata gue, lo visit Ikan Bar at Westin Resort Nusa Dua Bali, cause they presents exclusive guest shift and bar takeover with Kiki Mocha di hari Jumat dan Sabtu tanggal 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, di sini lo bisa mendapatkan pengalaman eksklusif mencoba langsung cocktails buatan Kiki Mocha, head mixologist dari Union Group Jakarta sekaligus concept founder dari The Cocktail Club di Modern House. Nah, dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha ini akan membuat dan mengkurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bersama dengan Ikan's head bartender Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kata gue, lo ya lepas stres aja dulu ya rockstar, besok hari Jumat dan hari Sabtu gitu, lepas aja stresnya, ke sini langsung visit, reservasi sekarang, cek info lengkapnya juga lewat WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali di 0811 3885 739, dan follow social medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi nomor WhatsAppnya di 0811 3885 739, dan social medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Kabar pertama kita datang dari CNN.com dan membahas soal Tom Holland ya, yang kabarnya itu sudah nyiapin diri katanya doi, seandainya sudah harus nggak berperan sebagai Spider-Man lagi. Wow. Ya gimana sih rockstar, menurut lo setuju nggak sih kalau misalnya Tom Holland itu diganti? Ya kalau gue sih ya aman-aman aja sih ya, karena I'm not a big fan of Spider-Man. Oopsie. Waduh, bakal banyak yang roasting gue nih kayak abis ini nih. Nah pokoknya by the way, dalam interview dia tuh bilang katanya kalau peran ini tuh siap dioper, bahkan sudah dicatatkan setelah mereka menyelesaikan syuting Spider-Man No Way Home itu bakal diganti. Wow, itu katanya, ya nggak tahu ya. Nggak hanya itu, Tom Holland juga bilang kalau dia tuh sudah sangat siap untuk menyerahkan ke

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali.

0: Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rock in Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: you need is that one perfect song.
1: On That Perfect Drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya.

Hey, Sempodan FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Niatnya tuh sebenarnya cuma jalan-jalan bentar, tapi pulangnya tuh malah bawa banyak banget tote bag baru, shopping bag baru, terus nyobain makanan enak, nonton pertunjukan, sampai nemu produk lokal yang keren. Tapi emang ya, kalau misalnya emang tempatnya itu mendukung, dan emang bazar-bazarnya, tempat-tempat belanjanya tuh kayak bener-bener berguna gitu, dan juga banyak banget hal-hal unik di sana, entertainment, terus juga cozy. Emang harus ngecek dan harus belanja sih Rockstar ya. Nah, kalau kalian suka emang pengalaman yang kayak gitu, ada nih event yang enggak boleh lo lewatin, yaitu ada Brimo Nusa 2 Eco Market 2026 di hari Sabtu 8 Agustus 2026 dan Minggu 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam di Sidewalk Peninsula Island dan Nusa Dua Bali. Nah, di sini akan ada lebih dari 50 local bazar, local food, eco friendly products, pameran seni budaya, talk show inspiratif, workshop, kegiatan wellness, fashion show, dan juga ada penampilan dari Bali Harmonia, Bagus Wirata, dan banyak banget lagi artis lainnya tuh. Kan emang ini one stop go gitu tempatnya Rockstar ya, dan acara juga ini free entry tuh. Jadi tunggu apa lagi Rockstar, kata gue lu kesini aja gitu ya. Nah, cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Lagi sekali ya, kalau misalnya lo kepo info lengkapnya di mana, langsung aja cek IG-nya di @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation, Creating Destination, dan dipersembahkan Brimo Mudah dan Serba Bisa, dan disponsori oleh Narmada Awet Muda. Narmada memang beda. Astra Honda Motor, One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola, larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde, hashtag yang ada badaknya, dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.

Semprot FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Nah, sekarang saatnya gue untuk membacakan ramalan cuaca ya, rockstarnya, buat lo semua untuk 7 Agustus 2026 besok gitu. Ramalan cuaca di Bali itu akan cerah berawan dengan resiko hujan ringan di wilayah Gianyar dan juga Tabanan ya. Nah, walaupun disebutkan cerah, tetapi tetap saja disarankan untuk membawa jas hujan atau payung buat jaga-jaga ya rockstar, siapa tahu hujan tiba-tiba atau siapa tahu lo kedinginan tiba-tiba gitu. Jadi pakai jaket, kalau misalnya panas pakai sunscreen. Nah, untuk waktu sunrise sendiri itu akan ada di jam sekitaran 6.31 WITA, dan untuk sunsetnya itu akan ada di jam sekitaran 6.18 WITA. Jadi kalau misalnya lo emang orangnya sunrisean atau orangnya sunsetan, jangan sampai kelewatan ya rockstar ya.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: It's Imperator FM Rocker Day with the Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Nah, rockstar belakangan ini tuh makin banyak ya orang yang sadar kalau mendukung produk lokal itu nggak harus nunggu momen tertentu sebenarnya, rockstar ya. Kadang cukup dengan datang ke sebuah event, cobain kulinernya, belanja di UMKM-nya, atau sekedar menikmati karya para kreator lokal itu udah jadi bentuk mendukung yang sangat-sangat berarti gitu bagi orang-orang lokal apa atau UMKM lokal kita gitu. Nah, kata gue kalau emang lo pengen mensupport brand-brand lokal ya kan, apapun itu yang lokal, lo kata gue ke Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 Sabtu 8 Agustus 2026 dan Minggu 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam di Sidewalk Peninsula Island di Nusa Dua Bali. Di sini tuh bakal ada lebih dari 50 lokal bazar, local food, eco-friendly products, pameran seni dan budaya, talk show inspiratif, workshop, kegiatan wellness, dan fashion show. Also juga ada pemampilan dari Bali Harmonia, Bagus Wirata, dan banyak banget artis lainnya lagi gitu, rockstar ya. Dan yang paling kerennya itu, acara ini tuh free entry, rockstar. Dan lu bisa cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi, di @denusa2_bali. Acara ini tuh diselenggarakan oleh In Journey Tourism Development Corporation atau ITDC, Creating Destination, dipersembahkan Brimo Mudah dan Serba Bisa, dan disponsori oleh Narmada Awet Muda. Narmada memang beda, Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola, larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde, hashtag yang ada badaknya, dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Let's bring back your best memories with Robert.
0: Di throwback kali ini ada lagu dari Lily Allen ya, yang dirilis tahun 2006, yaitu berjudul Smile atau Tersenyum, bersenyumlah kamu rockstar ya. Nah, lagu ini tuh masuk dalam album debut Lily Allen berjudul All Right Still dan memperkenalkan nama Lily Allen ke dunia internasional. Nah, keunikan lagu ini dimulai dengan pemakaian sampel lagu reggae klasik Free Soul dan Clement Dodd yang membuat Smile lebih ska dan juga reggae dibandingkan lagu di masanya. Nah, keunikan lainnya adalah promosi lagu ini awalnya dilakukan di MySpace dibandingkan radio, dan membuat Lily Allen lebih terkenal online dan di social media lebih dulu dibandingkan TV ataupun radio. Nah, kepo sama lagunya gimana ya kan? Sekarang kita dengerin aja langsung. Ini dia Lily Allen yang berjudul Smile.

It's Embodied FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone is a rockstar. Nah, rockstar, sekarang itu yang kalau apa namanya, misalnya lu tuh ke restoran itu yang orang cari itu sebenarnya bukan cuma menunya, rockstar, bukan cuma menunya, bukan cuma soal makanannya, ya kan? Tapi yang bikin menarik itu justru pengalaman saat lu ada di restorannya, rockstar, ya. Soalnya makanan enak itu bisa dicari di banyak tempat sebenarnya, rockstar, ya. Tapi pengalaman yang bisa diceritain ke orang lain, pengalaman yang unforgettable dan memorable, itu yang gak semua orang punya, rockstar. Apalagi ya di Catch and Grill, persembahan spesial Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Nah, pernah gak sih kepikiran untuk tahu langsung bagaimana hidangan berkelas dan eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan? Kepo gak sih? Nah, sekarang kamu tuh bisa mendapatkan pengalaman eksklusifnya langsung. Di sana tuh lo bisa diajakin berpetualang di jam 7 pagi, ya kan? Kamu bakal diajak naik perahu, menikmati suasana laut Bali, dan langsung menangkap ikan fresh sambil menikmati snack. Dan nantinya di jam 12 siang kita akan diajak untuk menikmati hidangan 3 course yang diolah dari tangkapan tadi. Nah, secara khusus disiapkan di Toya Beach Bar and Grill. Nah, pengalaman eksklusif ini bisa kamu dapatkan dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, dan cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus untuk tambahan per satu orang berikutnya. Nah, ini tuh sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali, dan lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi lengkap semuanya, langsung aja kata gue untuk mencoba pengalaman yang luar biasa mantap ini di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di 0811-3830-5954, dan juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, WhatsAppnya di 0811-3830-5954, dan juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Cause sometimes I could have my

Buat reservasi sekarang langsung aja cek info lengkapnya lewat WhatsApp Ikan Bar at The Westin Resort Nusa Dua Bali di 0811-3885-739 dan follow social medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi WhatsAppnya di 0811-3885-739 dan follow social medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali ya Rosaria. Dan masih kita membahas soal pasangan standar TikTok. Nah, sebelum ngejudge, harus dipahami dulu apa sih yang disebut sebagai standar TikTok ini. Nah, menurut Urban Dictionary, standar TikTok merujuk pada ekspektasi hubungan yang terbentuk dari konten di sosial media, terutama TikTok, yang dimana penggunanya atau kita itu terus-terusan melihat konten tentang hubungan romantis, pasangan kaya, rajin memberi hadiah, dan memberikan kemewahan kepada pasangannya. Nah, standar ini dianggap kurang realistis ya Rockstar ya, dan nggak hanya tiap nggak bisa gitu diaplikasikan ke hubungan nyata yang sedang dijalani gitu. Nah, alasan dari fenomena ini bisa muncul itu adalah algoritma itu sendiri. Nah, di mana orang kalau memperhatikan satu konten biasanya akan terus-menerus mendapatkan konten sama atau

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

It's Impuran FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Lagu Tulus Lewat Labirin ini, kadang yang bikin kita bingung itu sebenarnya bukan cuma soal perasaan kita ya rockstar ya, tapi juga soal masa depan kita gitu. Mau lanjut di tempat yang sekarang atau berani cari jalan baru dan experience baru gitu. Nah, kalau kalian lagi ada di persimpangan itu rockstar ya, jangan takut untuk mengambil langkah ya kan. Tidak ada salahnya kamu terjun ke dunia baru, terjun ke tempat baru untuk menemukan pengalaman baru. Siapa tahu lo bisa upgrade ya kan, skill lo bisa nambah. Apalagi The Rocky Life Bali ngebuka lowongan untuk lo bergabung menjadi tim kita di posisi account eksekutif. Dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, bisa bekerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online maupun offline, tertarik dengan dunia media, konten, dan branding, punya sales experience, itu adalah plus dan diutamakan Bali base. Kalau misalnya kamu memenuhi kriteria di atas tadi itu, kirimkan CV dan lamaran kamu ke DM Instagram @drukinlife.bali atau email aja ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi ya, CV-nya dikirim ke Instagram kita ke DM @drukinlife.bali atau email aja ke rahmatunisa@mramedia.com. Tapi kalau misalnya pendapat lu soal pasangan standar TikTok, itu dikirimnya ke WhatsApp kita aja ya kan, di 0811-380-7878. Karena ya rockstar ya, apakah sih itu standar TikTok baik untuk kita gitu? Apakah standar itu baik untuk kita ya kan? Belum tentu, karena efek yang bisa terjadi itu rockstar ya banyak banget. Di antaranya adalah yang pertama, ekspektasi menjadi nggak realistis ya kan. Semakin sering membandingkan hubungan sendiri dengan hubungan orang lain yang tentunya membuat ekspresi dan ekspektasi kita tuh semakin tinggi. Selanjutnya itu ada tekanan finansial yang membuat orang mau nggak mau mengeluarkan uang demi tren hadiah, staycation, atau perayaan anniversary yang wow gitu. Dan terakhir itu ada validasi yang semakin dikejar-kejar. Nah, psikolog sendiri bilang kalau fenomena ini itu berhubungan dengan social comparison yang kebanyakan membuat Gen Z dan milenial jadi sering membandingkannya dengan apa yang dilihat di social media daripada melihat kenyataan di sekitaran mereka. Begitu rockstar ya. Nah, menurut kamu setuju nggak dengan yang nyari pasangan dengan standar TikTok ini? Apa alasan kamu setuju atau nggak setuju? Coba sharing sama kita tadi WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-200.

0: Lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Number One Lifestyle and Entertainment Media. Kalau ada yang nanya ke lu Rocksteria, rencana Jumat atau Sabtu malam kalian tuh apa sih, ya kan? Semoga jawaban ada satu pengalaman seru yang bisa bikin weekend kamu tuh dar-der-dor, seru-seru banget, pokoknya blar-blar-blar gitu, kayak Harley-nya Dana Swardana. Bap! Yaitu Ikan Barat Western Resort Nusa Dua Bali, karena mereka mempersembahkan eksklusif guest shift and bar takeover with Kiki Mocha. Gila, di hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Western Resort Nusa Dua Bali. Di sini tuh besar. Nah, di sini tuh lo bisa mendapatkan pengalaman eksklusif mencoba langsung koktail buatan Kiki Mocha, head mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan Modern House. Nah, dengan lebih dari 20 tahun pengalaman. Aduh, ini ya Rocksteria. Kenapa gue ketawa-ketawa ini, karena emang acara ini seru banget gitu Rocksteria, tidak dilewatkan gitu. Karena di sini tuh ada lebih dari 20 tahun pengalaman si Kiki Mocha ini. Jadi dia tuh akan membuat dan mengkurasi langsung koktail spesial yang hanya ada di event ini. Bersama Ikan's head bartender Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia dan Malaysia 2026. Jadi reservasi sekarang, cek info lengkapnya. Lewat WhatsApp Ikan Bar at the West Resort Nusa Bali di 0811-3885-739 dan follow social medianya di @ikan.bali dan juga @westernbali. Sekali lagi WhatsAppnya di 0811-3885-739 dan follow social medianya di @ikan.bali dan juga @westernbali. Nah, itu dia Rocksteria. Aduh, gue capek sebenarnya ketawa-ketawa Rocksteria. Aduh, tapi ya emang yang namanya juga ini event yang benar-benar tidak boleh kita lewatkan Rockstar, jadi emang harus happy gitu loh kita, maksudnya gitu Rockstar ya. Dan ngomongin tadi soal apa namanya TikTok ya kan, standar TikTok, kalau kata gue ya Rockstar ya, mending relationship goals itu bukan soal seberapa mewahnya hadiahnya, seberapa sering staycationnya, atau seberapa estetik feed Instagramnya. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah rasa nyaman, saling menghargai, dan tumbuh bareng sebagai pasangan. Karena di balik video 30 detik yang kita lihat di media sosial, kita nggak pernah benar-benar tahu cara tahu cerita di balik layarnya itu gimana Rocksteria. Jadi jangan sampai kita tuh sibuk mengejar validasi di internet sampai kita lupa menghargai hubungan yang kita punya di dunia nyata. Kalau misalnya gue pengen ngasih satu pesan dari topik kita hari ini, jadikan media sosial itu sebagai hiburan aja Rockstar, bukan ukuran hidup.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Hey, Sempurna FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kalau misalnya berada di dalam pelukan dia, mengajarkan lu kesempurnaan cinta, ya kan, kesabaran, ya kan, kesenangan, coba doi lu tuh diajakin ke Brimonusa 2 Eco Market 2026. Siapa tahu lu bisa makin cinta lagi sama doi lu, ya kan, karena diajak ngedate ke sana. Karena di sini itu akan ada banyak banget hal yang menarik untuk lo explore, untuk lo jelajahi, dan untuk lo ajak doi lo tuh buat jalan-jalan ke sini di hari Sabtu 8 Agustus 2026 dan Minggu 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam di Sidewalk Peninsula Island di Nusa Dua Bali. Nah, di sini tuh akan ada lebih dari 50 local bazar, local food, eco-friendly product, pameran seni dan budaya, talk show inspiratif, workshop, kegiatan wellness, fashion show, dan juga ada penampilan dari Bali Harmonia, Bagus Surata, dan banyak lagi artis lainnya. Apalagi ya Rockstar ya, acara ini tuh adalah free entry. Jadi kata gue ini tempat yang pas untuk mengajak doi-doi

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Brimo, Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda.

0: Armada memang beda. Astra Honda Motor One Heart Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life. 5, 6.

0: It's Sembilan FM. You listening to the Rock Life Bali, where everyone can be a rockstar. Kembali lagi. Masih bersama Satkar Abimanyu, maksudnya gitu. Kalau kembali lagi itu kan berarti emang harus ada sesuatu yang menarik gitu untuk bikin kita tuh kembali lagi. Misalnya ke satu acara atau enggak ke satu tempat yang bisa bikin kita tuh attracted banget nih sama tempat tersebut. Mau di sana itu ada bazar kayak, mau ada apa namanya, local food kayak, mau ada workshop kayak, apapun itu pokoknya yang bikin kita tertarik pasti kita langsung kembali kan. Nah, ini ada event yang namanya Brimo Nusa 2 Eco Market 2026, Sabtu 8 Agustus 2026 dan Minggu 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam di Sidewalk Peninsula Island di Nusa 2 Bali, yang pasti bisa bikin lo kembali lagi ya rockstar ya, pasti bikin lo datang lagi untuk hari keduanya di sini. Nah, di situ akan ada lebih dari 50 local bazar, local food, eco friendly product, pameran seni dan budaya, talk show inspiratif, workshop, kegiatan wellness, fashion show, dan juga ada penampilan dari Bali Harmonia, Bagus Wirata, dan banyak banget artis lainnya lagi di sini. Dan acara ini tuh free entry, jadi kata gue langsung datang aja ke sini. Dan kalau misalnya emang kepo, cek aja info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi, info lengkapnya ada di @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh In Journey Tourism Development Corporation (ITDC) Creating Destination, dipersembahkan oleh Brimo Mudah dan Serba Bisa, dan disponsori Narmada Awet Muda. Narmada memang beda. Astra Honda Motor, One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde, hashtag yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play,
3: you need to be nervous.
4: Recommended movie.
0: Baiklah, di recommended movie kali ini kita punya film dari Korea Selatan maksudnya, berjudul The Ghost Station. Nah, bercerita tentang karakter bernama Na Young, reporter muda yang berusaha mendapatkan berita besar biar karirnya tuh berkembang. Nah, satu hari, Na Young ini memutuskan meliput kecelakaan misterius di stasiun Oksu, salah satu stasiun paling sibuk di Seoul. Nah, saat menyelidiki kasus itu, dia tuh menemui keanehan yang mana dia tuh menginterview orang yang ternyata sudah meninggal sebelum interview. Nah, bersama temannya, Na Young mulai menyelidiki keanehan dari stasiun Oksu.

0: dan lama-kelamaan mereka tuh menemukan semakin banyak bukti kebenaran urban legend tentang arwah bergentayangan di sana. Yang makin membuat ketakutannya itu adalah adanya kutukan mengancam nyawa yang membuat dia tuh harus menyelesaikan masalah dan misteri dari kematian orang di sana sebelum dia jadi korban berikutnya. Jadi langsung aja kata gue, tonton The Ghost Station sekarang di layanan streaming.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Sebuah pesawat kargo ditabrak benda melayang tak teridentifikasi saat mendarat di Bandara Leipzig Halle, Jerman, Rabu 5 Agustus 2026. Insiden terjadi saat pesawat terpaksa membatalkan pendaratan karena penutupan darurat landasan pacu. Setelah ditemukannya drone membawa bahan peledak, membuat tim penjinak bom langsung ditugaskan ke lokasi. Walaupun sempat mengalami kerusakan ringan, pesawat berhasil mendarat di Bandara Hannover, Jerman. Sementara pihak kepolisian dan unit kontra terorisme Jerman mengusut kasus ini sebagai ancaman keamanan serius. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Vin Diesel mengaku emosional dan menangis setelah membaca naskah film ke-11 Fast and Furious berjudul Fast Forever yang ditulis Michael Leslie dan diklaim memiliki keterkaitan erat dengan film pertamanya. Pengumuman naskah terbaik ini disampaikan bersamaan dengan rencana penayangan ulang film The Fast and Furious di bioskop pada 21 Agustus 2026 untuk merayakan ulang tahun ke-25 Fast and Furious. Film yang disutradarai Louis Leterrier ini dijadwalkan tayang secara resmi di bioskop pada 17 Maret 2028. Berita ketiga dari Kompas.com, Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan permintaan maaf resmi dalam rapat darurat di Rabat, Maroko atas kesalahan prosedur dan kebocoran media terkait rencana penjualan saham hak komersial Piala Dunia. Kesalahan bersumber dari proses pembentukan badan FIFA Forward Enterprise atau FFE yang dinilai mengabaikan pelibatan Dewan FIFA dan 211 asosiasi anggota dalam pengambilan keputusan. Karena kontroversi dan penolakan ini, proposal FFE dan rencana penjualan saham ke pihak swasta resmi dibatalkan. Dan Dewan FIFA tetap berkomitmen memberikan dukungan kepada Gianni Infantino. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi, @adrianabali.rooftop.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Bali where everyone is a rockstar. Of course, sudah 3 jam gua menemani lo rockstar ya, Sasker Abimanyu di sini. Dan sekarang saatnya Sasker Abimanyu untuk pamit pulang ke rumah rockstar ya. Sudah malam soalnya mas, jadi cariin bunda saya gitu. Thanks so much buat Dana Suwardana, produser saya, dan juga di sini ada Bri Gustu yang akan menemani kalian lanjut sampai jam 12 malam. Dan thank you juga buat yang udah stay tune, yang udah request lagu, yang udah apa namanya join topik. You guys are the best gitu. Ketemu lagi bareng gua di hari Sabtu ini Rockstar. Gua bakal live broadcast, jadi kepoin aja, tungguin aja penampilan gua. Asik penampilan enggak tuh. Pokoknya Rockstar, enjoy the rest of your night. Have a rocky night Rockstar. Bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
3: Oh boy.

8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara suaranya di sini Rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina and Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina and Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung cobain nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartendernya mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga. Kamu bisa nabung konten karena spot Instagramable-nya ada banyak. Dan Adriana Cucina and Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.

0: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu.

underline, mau apa ya, oke semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan.

0: dihasilkan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Bribo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin rockstar kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih. Kalau semangat kamu seperti itu juga, gabung yuk sama The Rockin' Life Bali yang lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat di posisi client service representative. Dengan syaratnya adalah minimal pendidikan D3, terus bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, dan bisa kerjasama dalam tim. Cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat juga kirimin CV kamu dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi boleh di Instagram therockinlife.bali atau email deh sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Jadi suaranya di sini Rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina & Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartender yang mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagram mobile ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.

8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin Rockstar, kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru, itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih, kalau semangat kamu seperti itu juga. Gabung yuk sama The Rockin' Life Bali yang lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat di posisi client service representative. Dengan syaratnya adalah minimal pendidikan D3, terus bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, dan bisa kerjasama dalam tim. Cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat juga kirimin CV kamu dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram at therockinlife.bali. Sekali lagi boleh di Instagram therockinlife.bali atau email deh sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: Demo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island dan Nusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

RTRL, The Rockin' Life. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR. Level 7.8 FM, The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Good morning, Rockstar.
2: Good morning, Rockstar.
1: Bangun-bangun, udah hari Jumat. Hari ini gak apa-apa, kerjanya di push, ya kan? Besoknya weekend, udah tinggal liburan.
2: Betul-betul, inilah hari yang benar-benar ditunggu ya.
1: Yes.
2: Hari weekdays terakhir, di minggu pertama Agustus.
1: Yes.
2: Rasanya benar-benar senang banget akhirnya minggu ini dapat terlewati dengan dar-dar-dar. Walaupun ya, cuman yang penting sudah on track. Dan untuk lo juga Rockstar yang mungkin sekarang masih perjalanan menuju tempat kerja, hati-hati lo jalan ya. Pastikan keselamatan yang utama. Kalau misalnya merasa belum melek, meleklah dulu. Tapi gue yakin semua akan melek karena benar-benar dingin.
1: Iya, dingin banget. Tadi aku tuh pagi-pagi jam berapa ya? Jam 4-an udah bangun karena kedinginan.
2: Oh, gue kira lo berangkat jam 4, bukan?
1: Enggak dong.
2: Kecepatan
1: ya. Ngapain? Jam 4 di sini.
2: Masih tutup ya?
1: Masih tutup, belum ada apa-apa.
2: Wow.
1: Dan pastinya Rockstar kita mau ngasih tahu kamu perkiraan cuaca menurut BMKG hari ini tuh diperkirakan bakal cerah berawan seharian ya.
2: Okay.
1: Dan juga buat kamu yang hari ini punya planning mau lihat sunset, akan ada di 18:19 WITA dengan potensi tertutup awan 5-15% aja. Jadi
2: Which
1: itu bakal bagus dan perfect.
2: Pas ya banget kan? Tuh sunset hunter untuk nanti lo, marilah Rockstar merapat kayak di Pantai Kuta, pas banget lah.
1: Yep.
2: Siapa tau mau hangout juga sama kita, bisa banget Rockstar. Dan so this is GMHR, good morning,
1: happy Rockstar, with you Madeline
2: and Harry Weda.

0: your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, sebanyak 15 gajah ditemukan tewas di sekitar Taman Nasional Amboseli, Kenya dalam kurun waktu 1 bulan. Diduga karena keracunan pestisida kimia beracun dari perkebunan tomat setempat. Otoritas Marga Satwa Kenya menemukan jejak senyawa sianida di sampel perut gajah yang berasal dari pestisida buatan luar negeri yang diselundupkan secara ilegal lewat perbatasan. Sejumlah pakar lingkungan meragukan temuan tersebut karena jumlah gajah yang tewas sangat banyak dan hewan ternak lain di sekitar lokasi perkebunan tidak terdampak.
2: Berita kedua dikutip dari detikbali.com. Pemerintah Kabupaten Badung bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia merancang pembangunan moda transportasi trem yang akan menghubungkan kawasan Kuta hingga Canggu. Pembangunan rel ini dilengkapi pelebaran jalan utama seluas 24 meter dan jalur khusus untuk mencegah trem terjebak kemacetan sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas di wilayah Badung. Selain jalur khusus, Pemkab Badung juga menyiapkan stasiun terpadu dan area parkir terintegrasi untuk memudahkan masyarakat maupun wisatawan dapat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum secara lebih efektif. This is Herweda.
1: This is Yuyu Medlin.
2: For the Rocky Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rocky Life. The Rocky Life.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada Memang.

0: memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Hey, it's Evan Pereira Vam. You're listening to The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes.
0: Semoga lo selalu menyinari sudut kota Rockstar. Jadi kemanapun lo berada, kemanapun lo akan berangkat, dimanapun berada juga, selalu menjadi sinar yang terang untuk orang-orang tersayang.
1: Aduh, asik banget. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang orang-orang tersayang, sinar menyinari itu paling enak tuh kalau misalnya bisa saling menyinari dengan sesuatu yang memang kebiasaan gitu loh. Misalnya aku sama teman-temanku tuh punya kebiasaan kalau setiap weekend pasti kita nge-chill bareng.
0: Oh, seru tuh.
1: Kita minum-minum cantik.
0: Terus.
1: Apalagi nih Rockstar buat kamu yang memang

0: mau kemana, apalagi pingin nyari weekend escape yang seru banget, udah langsung aja kamu kesini karena kamu bisa menikmati pemandangan pantai Nusa Dua yang indah sekaligus minum santai di sini. Nanti di hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, kamu bisa dapatkan pengalaman eksklusif mencoba langsung cocktails buatan Kiki Mocha, Head Mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus concept founder dari The Cocktail Club and Modern House nih Rockstar. Dan pastinya dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha bakal membuat dan mengkurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini. Jadi ingat ya, cuman ada di sini Rockstar. Jadi pastiin kamu harus datang dan kamu harus nyobain langsung. Dan pastinya Kiki Mocha gak sendiri, karena dia ditemenin sama Ikan Head Bartender Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesian Winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi buat kamu, jangan mikir lagi, langsung aja reservasi sekarang. Cek info lengkapnya lewat WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali di 0811-388-5739. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi, @ikan.bali, juga @westinbali.
1: GMHR, only on The Rockin' Life.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
3: Yes, Rockstar. Ini saatnya kita untuk ngobrolin tentang public figure. Yang kali ini kita kedatangan yang jauh-jauh dari New York, Rockstar. Cuma saatnya kita gak bisa menghadirkannya ke studio. Jadi kita bacakan aja. Kita kasih info terbaru dari A$AP Rocky.
0: Yes, yang katanya sekarang dia pingin beralih profesi ya. Kalau biasa dia jadi rapper, sekarang dia punya niat untuk maju dalam pemilihan wali kota New York City 2029 mendatang. Mana dia nih ya, pingin jadi, tiba-tiba pingin jadi wali kota aja. Dan pastinya Rockstar A$AP Rocky juga terinspirasi katanya keberhasilan mantan rapper juga ada namanya Joran Mamdani.
3: Yes.
0: Yang sekarang udah menjabat jadi wali kota New York. Dan katanya ingin fokus untuk membenahi fasilitas publik, menekan inflasi, dan memperluas lapangan kerja.
3: Keren-keren loh. Dan rencana pendaftarannya ini Rockstar. Jadi langkah A$AP Rocky di luar dunia musik dan mode. Mode itu gimana?
0: Style ya.
3: Setelah berkarir hampir 2 dekade nih di industri hiburan global. Jadi emang benar-benar move banget yang awal dari seorang rapper, dari benar-benar gimana ya? Fashion juga oke banget. Ini akhirnya beralih nih, tiba-tiba pengen jadi wali kota.
0: Kira-kira Weda punya niatan juga gak jadi wali kota?
3: Jangan dulu, nanti malah saya hancurkan.
1: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: Lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi, @adrianabali.rooftop.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: 87,8 FM Rocking Life Valley, your number one lifestyle in entertainment media. Yes Rockstar, don't panic Rockstar. Walaupun besok udah weekend terus bingung, aduh aku bingung banget, besok aku mau kemana ya, mau nongkrong kemana, mau kuliner kemana.
1: Betul.
0: Gak usah bingung-bingung Rockstar. Bayangin kalau kamu bisa langsung ke satu tempat yang kamu bisa nemuin semua hal. Mau itu hiburannya,
1: ada.
0: Mau itu pembelajaran budayanya,
1: ada.
0: Mau itu edukasi tentang ekosistem sekitar,
1: ada juga Rockstar. Mau benar-benar experience lengkap itu.
0: Mau kuliner, ada.
1: Ada juga.
0: Ada semuanya.
1: Semuanya dikemas dalam satu tempat yang benar-benar lengkap.
0: Yes.
1: Kalau mau sambil olahraga bisa banget di sini Rockstar.
0: Benar.
1: Kalau gue spill dikit ya, tempat ini biasanya dipakai sama pelari-pelari culture untuk latihan. Mereka running karena benar-benar treknya seluas itu, secantik itu, apalagi bakal ada Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 Rockstar.
0: Yes.
1: Besok nih di 8 Agustus di Sabtu ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga minggunya di 9 Agustus 2026 mulai dari jam 7 malam. Pastinya di The One and Only Sidewalk Peninsula Island. Nusa Dua Bali.
0: Mm-hmm.
1: Sesuai yang udah you mention barusan Rockstar.
0: Yes.
1: Ini gue detailing lagi nih. Tadi kan you udah ada sempat bilang ada bazaar.
0: Mm-hmm.
1: Nah di sini ada totalnya lebih dari 50 local bazaar.
0: Tuh bayangin local Rockstar. Food.
1: Ada juga eco-friendly products.
0: Yes.
1: Ada pameran seni dan budaya.
0: Mm-hmm.
1: Talk show inspiratif, workshop, kegiatan wellness, fashion show, juga penampilan dari Bali, artis Bali ya, ada Harmonia, ada Bagus Wirata, dan masih banyak artis lainnya Rockstar.
0: Jadi dan, buat kamu, pokoknya nggak boleh ketinggalan sama acara ini ya Rockstar.
1: Artinya, dan kalau ngomongin biar nggak ketinggalan Rockstar, lo pasti wondering untuk acara selengkap itu berapa sih gue harus masuk untuk tiket masuknya. Nggak usah mikir-mikir lagi Rockstar, acara ini 100% free entry. Bulan check-in lengkapnya pastinya di @denusa2_bali. Sekali lagi di @denusa2_bali. Dan pastinya acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC, Creating Destinations, dipersembahkan Brimo, Muda dan Serba Bisa, dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada Memang Beda, Astra, Honda Motor, One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru, lepas bersama Coca-Cola, larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde, hashtag yang ada badaknya, dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
2: Good morning, good music, making your good mood, Hard Rock FM Bali, Music Lab.
1: Yes, Rockstar.
0: Barengan ya Rockstar. Iya, soalnya kita udah ready untuk nambahin playlist baru kamu. Dan kali ini kita agak geser ya ke Asia dulu. Kalau kemarin kita udah Inggris terus,
1: Hollywood terus,
0: Hollywood
1: ya,
0: terus, udah Indo terus. Kali ini kita ke Asia dulu. Soalnya
1: ini emang Asia bu, Asia juga.
0: Asia.
1: Iya, ini.
0: Tapi ini lebih ke Korea,
1: Korea
0: gitu.
1: Rockstar.
0: Iya. Yes, tapi yes, dia yes, mix ya, bukan full Korea aja Rockstar.
1: Yes, yes.
0: Jadi ada single terbaru dari Jihyo. Ini adalah proyek kolaborasi internasionalnya Jihyo, yaitu anggota dari Twice bersama Shinsei. Jadi single terbaru mereka judulnya Distant Lover. Jadi lagu ini tuh mengangkat dinamika tentang romansa modern seperti situationship, hubungan jarak jauh atau LDR ya, ketidak